0: apa cerah ya, berawan. Begitu juga halnya dengan daerah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat dan Sibaradanya juga kondisinya itu cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah umumnya juga kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu memang ada berawan tebal, khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon.
1: Okay.
0: Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya

0: kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Didi Ardana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah kita ikuti informasi program cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil. Juga hostnya ini dari, harusnya dari Takengon ya?
2: Canjen.
1: Oke, baik, kita melabuh dulu deh, Bung Karno di Melabuh. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
2: Baik, cuaca berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya. Pasca hujan juga tadi malam.
1: Okay.
2: Sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu, Bang Dimas.
1: Baik. Informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabuh, Bung Karno?
2: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Wil 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih menunggu, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya, di Singkil, dan Bang Robi juga di Luxmoy. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusaha selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikut ini.
3: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
4: Waktu dinemukan dia lam nyangkar kena bot udah utak, patah klep, ya kan nggak bisa tidur di, dia buang tu, berang nggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi, pokoknya doa lah, ya kan, ya doa sama dia selamat.
3: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabuh, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
5: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
3: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Berhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini pendengar dan pemirsa juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan siaran langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI.

0: Namun juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Rio 17.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Oke, dari Melabuh kita ke Loksmawe, ada Bung Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini?
2: Baik, Alhamdulillah, sehat ya. Kalau cuaca, cuaca juga cerah untuk hari ini di Loksmawe.
1: Baik, silakan untuk informasi apa yang bisa dibagikan, Bang?
2: Baik, Dimas dan pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Terima kasih informasi dari Loksemawe, di mana panitia pemilihan Geci Gampung Pusung Loksemawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan Geci atau Pilcisung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Loksemawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Loksemawe Muksamina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai

0: Hachisingkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Hachisingkil. Dan untuk informasi dari kepolisian resort Polres Hachisingkil sendiri melalui personil sektor Polsek Gunung Meriah langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Hachisingkil. Oh, Mas, satu informasi saja dari Hachisingkil pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hayati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini, Nur Hasanah?
2: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan, Bang. Mohon maaf Bang Dimas, terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
1: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasanah.
2: Oke, baik, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya. Dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Benar Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Benar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Nur Hasanah di Takengon. Dan oke, teman-teman, ini ada yang hilang teman kita nih. Pak Robi kemana nih? Oke, dari Sabang tidak bergabung pagi ini ya. Kita juga nggak tahu nih, kata apa, mungkin ada kendala terkait jaringan atau apa, kita belum tahu. Dan oke, sudah ada kembali Bang Robi nih. Sepertinya sempat ngopi sebentar ya. Oke, baik. Dari Banda Aceh saya sampaikan satu informasi saja terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh kemarin menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham Ahlussunnah Wal Jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdal Khalilullah, menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dari unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Dari sini informasinya kita nanti temanya Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novi.

0: Karya, dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang Dahlia Sukar SE, dan ada juga Kecik Gampong Cot Abu M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

menyeramkan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pendengar Anda masih bersama kami di Buana Jawa pagi ini, plus 1 RR Buana Jawa 97,7 FM. Suddenly, tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 14 menit. Dan selamat bergabung, saya mengucapkan untuk Anda dengan cuaca yang luar biasa pagi hari ini, cerah ya. Dan bagaimana juga cuaca untuk daerah Anda, Anda bisa sampaikan di layanan telepon kami 0651443336 atau hal apa yang sedang terjadi saat ini. Anda bisa berbagi informasi ke WhatsApp juga 0852-8285-4445. Dan saya menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk Anda di Susana Pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu ini juga bisa menemani Anda atau menambah semangat Anda untuk juga untuk melakukan

0: istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu, itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar dan juga Dimas ya. Dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 ya. Dan di pagi hari ini Dimas ini sedikit kurang semangat ya, karena pertandingan bolanya ini sudah lebih sering dini hari daripada pagi hari seperti biasanya ya.
1: Benar.
0: Soalnya sudah, kalau bergadang agak sulit ya.
1: Iya sih, kalau bergadang sampai pagi soalnya.
0: Sampai pagi ya.
1: Sampai pagi, dari jam 2 dini hari terus lanjut di jam
0: terus jam semalam dari jam 11 mah. Dari jam semalam terus lanjut lagi jam 3 ya.
1: Benar.
0: Nah, sanggup juga ya kalau 2 kali berturut-turut ya.
1: Iya, benar. Tapi kan semua ada tim-tim yang atau negara
0: yang difavoritkan. Jadi ada yang diprioritaskan ya.
1: Saya pengen tanya juga nih, kalau ada pendengar yang mau jawab tolong ya. Bagaimana komentarnya tentang pertandingan Argentina versus Mesir tadi malam.
0: Oh iya.
1: Dan ini ya mungkin disebutkan banyak kontroversial sih sebenarnya ya.
0: Dan akhirnya biar semangat mungkin mana tahu ada pendengar yang merasa wah ini pertandingannya ini tidak fair atau bagaimana. Mungkin mana tahu mau dilaporkan kalau RRI tapi kita tidak bisa jamin bakal sampai ke Amerika ya laporannya.
1: Ya paling tidak kita tahulah semana pendengar kita mengikuti bola ya, atau yang mendengarkan tadi malam bagaimana begitu ya. Oke, boleh sampaikan ya
0: di 0651 443 36 ya. Mungkin kalau lagi kecewa dengan hasil pertandingan boleh juga mungkin ngobrol sama kita. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0852 8285 4445.
1: Karena banyak sekali jagoan-jagoannya udah pada pulang.
0: Iya betul ya. Yang tidak disangka-sangka tiba-tiba pulang semua.
1: Ya oke deh. Kalau kabar yang sedang ramai dibincangkan di media sosial ini apa kira-kira, atau ada rangkumannya boleh disampaikan?
0: Ya mungkin kalau dari media sosial ya, yang pertama mungkin kita ke Humas Banda Aceh dulu ini.
1: Ya
0: dari Humas Banda Aceh ini ternyata setelah menampilkan Karnaval Budaya Nusantara di Rakernas Apeksi di Medan ini, jadi kontingen Kota Banda Aceh menampilkan tarian dan busana adat ya. Dan tentunya juga memang disambut juga oleh para penikmat seni di sana yang menyaksikan Karnaval Budaya Nusantara Rakernas Apeksi di Medan ya. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu bentuk pengenalan awal ini mungkin buat yang mengenal budaya Aceh di Medan seperti apa. Jadi Karnaval Budaya ini juga menjadi salah satu perkenalan mereka kepada budaya Aceh mana, atau mungkin yang belum pernah ke Aceh jadinya nanti bisa langsung datang ke Aceh di kemudian hari ya. Dan dulu Dimas kan kita pernah ini ya mendapatkan keluhan juga mungkin terkait dengan keterlibatan perempuan dalam aparatur gampung ya. Dan kembali lagi ini dari Humas Banda Aceh ini dari Bu Iliza mengatakan bahwasanya kalau perempuan begitu berdaya kota juga ikut maju, dan ini bukan soal siapa paling kuat tapi siapa yang mau mengambil peran untuk membawa perubahan. Dan ternyata peran perempuan ini lebih besar dari yang dibayangkan orang-orang, karena perempuan itu hadir di banyak kehidupan. Di keluarga mereka itu membentuk karakter generasi, di lingkungan mereka menggerakkan komunitas, dan di dunia kerja dan organisasi mereka menghadirkan ide, solusi dan juga kolaborasi ya. Jadi untuk bisa menjadi penggerak itu bisa dimulai dari hari ini juga, tidak harus menunggu punya jabatan, dan bisa memulai dengan hal sederhana seperti berani menyampaikan ide, mau mendengar dan bekerja sama, peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena perubahan selalu dimulai dari seorang yang mau bergerak lebih dahulu. Dan mengapa ini menurut Bu Liza kalau kepemimpinan perempuan itu penting? Saat semakin banyak perempuan percaya diri untuk memimpin, semakin banyak pula solusi yang lahir dari masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, lingkungan hingga kegiatan sosial. Jadi kota yang maju adalah kota yang memberi ruang bagi semua warganya untuk berkontribusi ya. Dan pesan ini juga ternyata sempat disampaikan Bu Iliza saat membuka pelatihan kepemimpinan perempuan yang digelar digelar DP3A P2KB Kota Banda Aceh yang diikuti oleh 60 peserta Balai Inong dari 9 kecamatan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun kepercayaan diri, dan juga mendorong lahirnya lebih banyak perempuan yang menjadi penggerak pembangunan di tingkat gampung hingga kota. Jadi menurut Ibu Eliza ini, Banda Aceh itu maju tidak hanya dibangun oleh laki-laki saja, tetapi juga perempuan itu punya andil ya apabila sama-sama mau mengambil peran. Jadi hari ini belajar, besok bergerak. Harapan dari Bu Eliza adalah semoga semakin banyak perempuan Banda Aceh yang percaya diri mengambil peran, menghadirkan solusi, dan juga menjadi bagian dari kemajuan kota. Mungkin ini untuk Anda pendengar yang mungkin merasa saat ini peran perempuan mungkin belum terlalu aktif ya di aktif bergampang atau belum dibutuhkan, mungkin tidak ada salahnya nih. Mungkin untuk Anda yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan di gampung atau desa, memberikan kesempatan mungkin kepada warga perempuan untuk bisa ikut berkarya juga ya Dimas ya. Jadi selain inklusi juga, mana tahu menghadirkan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu, jadi suatu kejutan. Karena kalau tidak salah ada juga nih kemarin pendengar kita mengatakan bahwasanya sebenarnya mungkin ada beberapa hal dalam pemerintahan gampung itu ataupun kebijakan gampung itu sebenarnya harus melibatkan perempuan. Karena mungkin perempuan yang lebih paham ya. Misalnya seperti ketahanan pangan ya. Mungkin bapak-bapak kasih uang belanja berapa, padahal mungkin harga pangan di pasar saat ini mungkin lebih mahal dari biasanya. Betul, mungkin kita sebagai bapak-bapak mungkin tidak terlalu paham soal itu karena jarang belanja juga mungkin nih Mas ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi mungkin tidak ada salahnya seperti itu.
1: Iya, ini okay. Tadi ada yang nanggapin terkait
0: Piala Dunia.
1: Siapa nih? Aduh, pertama aku sedih sekali kalah Argentina. Oh iya, ternyata bangkit kembali. Tapi sayang Messi sempat menangis katanya.
0: Iya, memang lumayan ini ya maksudnya. Yeah.
1: Dan comebacknya benar-benar comeback di menit-menit akhir. Dan ya.
0: Tapi juga ya, maksudnya gas di menit-menit terakhir ya Dimasnya.
1: Ya, luar biasa. Artinya mental juara itu ya terbakar ya di Argentina tadi malam. Semangatnya enggak padam ya, meski betul. Sudah tertinggal dari menit awal 2-0 ya.
0: Iya, sempat tinggal 2-0 tapi akhirnya bangkit
1: keadaan,
0: menjadi memperkecil ketinggalan, terus menyamakan kedudukan dan terakhir akhirnya membalas ya.
1: Mengambil kemenangan ya.
0: Mengambil peran lagi.
1: Oke, akhirnya melajulah Argentina ya.
0: Betul sekali.
1: Dan memulangkan Mesir atau Mohamed Salah dan CS ya.
0: Oke. Okay. Yang Portugal Kroasia juga kemarin juga sempat ini ya, Dimas ya, sempat membuat deg-deg juga ya.
1: Iya.
0: Karena kirain bakal ada perpanjangan waktu karena di menit-menit terakhir tiba-tiba Kroasia berhasil membobol gawang Portugal, tapi ternyata setelah dicek melalui VAR offside ya.
1: Oh iya,
0: itu okay. Juga sempat bikin kan, sempat bikinin. Oke, mungkin ini intermezzo ya. Jadi sambil kita bahas bola, sambil kita bahas peranan budaya dan juga perempuan, kita masih menunggu pendengar juga nih untuk berpartisipasi. Silakan. Ya di 0651 44336, dan juga di 0852 8285 4445.
1: Ya, silakan sampaikan bersama kami. Mungkin ada hal yang menurut Anda sedang ramai dibicarakan, apalagi di media sosial atau mungkin di lingkungan Anda, begitu ya, Anda bisa berbagi bersama kami. Juga bisa terkait berita kehilangan, boleh, tapi ya yang benar lah ya.
0: Ya, emang ada nggak benar kemarin? Apa hilang?
1: Ya,
0: kucingnya hilang.
1: Artinya yang bisa benar-benar informasi yang benar lah ya, gitu ya.
0: Baik,
1: oke, baik, kita jeda dulu nih deh ya. Nanti kita kembali masih membahas hal-hal lain tentunya yang sudah dirangkum sama ownernya.
0: Owner. Baik, baik.
1: Oke, baik, kita setelah jeda ini nanti kita kembali.
2: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
3: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
4: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
3: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
4: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
3: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
4: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
3: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Ya, kembali lagi masih di Halo RRI, pendengar masih bersama Amar dan juga Dimas ya. Dan ngomong-ngomong, pendengar, mungkin untuk Anda yang belum menggunakan layanan Salem Banda Aceh ya, Salem ini berarti sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Ini bisa menggunakan WhatsApp di nomor 0811-6800925 ya. Nah, bisa melalui WhatsApp ini layanannya. Ternyata bukan WhatsApp seperti yang kita pikir sebelumnya ya, Mas ya. Jadi tapi untuk aduan ini bisa melalui WhatsApp di 0811-6800925 ya, dengan nama Salem Banda Aceh. Ya, Salem ini berarti akronim ataupun singkatan dari sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat Kota Banda Aceh ya. Mungkin bisa langsung pendengar disimpan juga nomornya mungkin untuk aduan Anda ya, khususnya mungkin di kota warga Banda Aceh. Kalau warga Aceh Besar mungkin masih bisa mengenalan kami di Halo RRI 97,7 FM per 1 RRI Banda Aceh, karena Halo RRI adalah suara Anda, solusi bersama. Dan kembali lagi ini kita menggali informasi untuk hari ini, pendengar, ini mungkin terkait kebijakan dan juga untuk pelayanan publik juga. Ini yang pertama dari Satpol PPWH, kami kutip dari serambinews.com, Satpol PPWH Banda Aceh resmi layangkan surat panggilan ke pemilik kafe karena diduga melanggar syariat. Satpol PPWH Kota Banda Aceh resmi melayangkan surat panggilan kepada salah satu pemilik usaha kafe yang menyediakan fasilitas karaoke di tepi sungai di salah satu kampung kawasan Kecamatan Kota Alam pada Senin lalu ya, 6 Juli 2026, dan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketertiban umum dan juga norma syariat Islam di kawasan tersebut. Kasatpol PPWH Banda Aceh Muhammad Rizal menyebutkan tindakan diambil setelah pihaknya berulang kali memberikan teguran. Ini kira-kira berapa kali tegurannya, Dimas, kalau sampai dikasih surat ini? Biasanya ini berapa kali nih tegurannya?
1: Tegurannya cukup dua kali lah ya.
0: Cukup dua kali, kalau ada lebih dari tiga kali berarti cari masalah.
1: Cari masalah, benar.
0: Iya ya, dan itu mungkin satu informasi dari Satpol PPWH di pagi hari ini, pendengar. Dan di berita lainnya ini ada ini juga ya, pertemuan dengan Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Banda Aceh dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, yaitu Muhammad Zidan Al-Hafid SKMM, ini menggelar reses masa persidangan ketiga untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kuta Alam pada Sabtu lalu 4 Juli 2026 ya. Dan pertemuan tatap muka ini berlangsung hangat namun penuh tekad, dan juga dihadiri langsung oleh ratusan warga dari Gampung Keramat dan juga Gampung Laksana. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keluhan krusial, yaitu permasalahan genangan air dan juga banjir luapan yang kerap melanda wilayah Gampung Laksana dan juga Gampung Keramat. Warga menilai persoalan menaun ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dan intervensi langsung dari pemerintah Kota Banda Aceh. Wah, jadi penasaran ini, kenapa ya warga Gampung Keramat sama warga Gampung Laksana ini tidak telepon kalau RRI ya selama ini ya. Mereka lebih tunggu datang dari anggota Ketua Komisi 2 DPRK nih datang. Dan akhirnya untuk merespon tuntutan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh M. Zidan Al-Hafid ini dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh keluhan warga. Dan selain persoalan infrastruktur, Zidan juga menyoroti keluhan warga terkait karut-marut pendataan desil ataupun data kemiskinan berjenjang. Warga mengeluhkan lambatnya birokrasi perbaikan data yang salah. Data yang salah ini hingga memakan waktu sampai 3 bulan. Dan akibat keterlambatan administratif ini, banyak masyarakat prasejahtera yang berhak justru kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial. Selain itu, gelombang aspirasi warga juga mencakup kebutuhan real di lapangan, diantaranya penguatan ekonomi, yaitu permintaan bantuan modal usaha dan juga pelatihan untuk mendongkrak pelaku UMKM lokal agar naik kelas. Dan fasilitas publik, yaitu usulan pengadaan seragam dinas ataupun kelompok swadaya, serta penambahan titik lampu penerangan jalan umum atau PJU di beberapa area yang masih gelap. Untuk aspek keagamaan, usulan penguatan sarana dan prasarana fardu kifayah untuk kemakmuran masjid setempat. Di akhir pertemuan ini, Zidan menegaskan bahwa esensi dari reses dan juga silaturahmi ini adalah meruntuhkan sekat antara rakyat dan juga penguasa. Dan melalui forum ini, keluh kesah masyarakat Kuta Alam dikumpulkan menjadi dokumen resmi untuk perjuangan parlemen. Ya, ini unik sekali ya, permintaan bantuan

0: pelatihan untuk pelaku UMKM ya, supaya mungkin bisa meningkatkan, kalau dari Bunda bilangnya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Lalu usulan pengadaan seragam dinas ataupun kelompok swadaya. Ini seragam dinas buat apa kira-kira Dimas nih?
1: Seragam dinas
0: buat ini mungkin ya, buat aparatur kampung kali ya.
1: Ah, mungkin bisa jadi.
0: Iya ya, jadi aparatur kampung ada seragam resminya.
1: Tapi selama ini belum ada ya?
0: Kayaknya mungkin ada, cuman mungkin bukan dari apa ya, kita nggak tahu dari mana ini pengadaannya ya, mungkin apakah memang ada dana desanya ya, ataupun juga dari pemerintah, kita belum tahu sampai situ ya.
1: Tapi yang dilihat di desa-desa secara mata memandang kayaknya belum ada pakai baju dinas gitu ya.
0: Belum ya, kecuali mungkin dari kantor camat yang ada ya. Kantor camat baru ada ya. Yang kalau desa belum ada ya. Hmm. Oke, dan juga penambahan titik lampu penerangan jalan umum ya. Mungkin berarti masih ada beberapa tempat yang masih gelap ini. Ya. Takutnya ada begal ya. Takutnya ada begal dan juga ya, hal-hal yang lain tidak diinginkan ya. Lalu aspek keagamaan, usulan penguatan sarana dan prasarana fardu kifayah untuk kemakmuran masjid tempat. Oh, ini mungkin seperti
1: pelanggar syariat.
0: Enggak, bukan fardu kifayah, berarti mungkin tandu buat jenazah dan mungkin juga mobil ambulan ya, mungkin itu juga diusulkan. Mungkin tandu jenazahnya mungkin yang ada selama ini mungkin masih menggunakan model kayu yang kalaupun lama-lama dipakai kan pasti juga ini ya,
1: lapuk ya.
0: Mungkin mereka mengusulkan untuk diganti dengan model besi ya, supaya bisa lebih tahan lama. Dan juga mungkin untuk mobil ambulan, biasanya memang kalau meninggal di rumah sakit itu bisa diantar dengan ambulan rumah sakit atau bisa juga dijemput dengan ambulan dari gampung sepertinya. Jadi mungkin kalau dari gampung bisa lebih cepat ya, karena kalau ambulan rumah sakit takutnya mungkin barusan meninggal, tiba-tiba ambulan sedang tidak ada di tempat karena sedang menjemput pasien lainnya ya, atau jenazah lainnya yang menjadi korban kecelakaan ya. Baik, ini juga menjadi salah satu informasi juga buat Anda pendengar, mungkin kalaupun memang belum menemui ya Ketua Komisi 2 DPRK, bisa juga melaporkan ke kami di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Seperti biasa di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga di Jumat. Hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, masih di Halo RRI ya, sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

seragam baru, kelas baru, teman baru. Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Lampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang akan menghadirkan Dahlia Sungkar SE selaku Kepala BNN Kota Sabang dan juga ada M. Effendi selaku Geci Gampung Cot Abu ya. Abacanya Cot Abu ya? Cot Abu ya? Abu ya, betul ya. Yeah. Dan akan dipandu oleh rekan Diah Novitaria selaku presenter ya. Jadi bisa didengarkan di RRI Banda Aceh 97,7 FM dan juga di RRI Sabang 94 MHz ya. Dan juga disiarkan juga di RRI Aceh Singkil ya Dimas ya. Untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti bisa ke Nang di 0851 8334 4724 ya. Sekali lagi di 0851 8334 4724 ya.
1: 27 dan,
0: 4727 ya, sorry. Oke, salah ya.
1: Baik
0: ya.
1: Ya, dan terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga nih buat Dimas ya.
1: Kalau saya masih lanjut, enggak
0: masih
1: ya.
0: Masih lanjut enggak lah, udah juga sama-sama ini. Sama-sama udah enggak lanjut ya.
1: Kami sama-sama pamit
0: di DP1 lah. DP1 ini ya. Sama-sama pamit kita ya. Tapi nanti saya bergabung dengan pendengar nanti di DP2. Setelah ya. Dimas nanti di pukul 10 ya. Okay. Bergabung bersama pendengar sampai ke pukul 15 Indonesia Barat. Dan saya Amar juga.
1: Saya Dimas juga pamit.
0: Sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo RRI.

ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: seberang kampung.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ber

0: Baik, pendengar yang berbunyi, berada kita ikuti dialog sama RRI Sabang dipandu oleh presenter Dia Novitaria.
1: BUMN dalam menerapkan sanggapan tersebut, masa pastinya saya yakin semua para kecil mereka sangat berkeinginan. Mungkin pada saat ini bukan mereka tidak mau, tapi belum meningkatkan waktu mungkin karena banyaknya kegiatan di kecil, penyaluran bantuan dan lain-lain ya Pak Kecil ya. Jadi ini pun bertahap. Kebetulan pun

0: bilang kita membentuk satgas, tapi informasi dari masyarakat juga terbuka. Jadi kalau kami turun ke lapangan itu bukan karena dasar dari satgas ya, dengan nanti misalkan satgas saja, tapi kami juga ada informasi-informasi lainnya.
1: Iya, pastinya memang untuk memberantas narkoba ini tidak hanya BNN saja yang bisa melakukannya Ibu Lia ya. Pastinya seluruh pihak juga harus ikut terlibat ya.
0: Iya benar.
1: Baik, kita ke Bapak Kecik dulu nih untuk sesi pertama ini pendengar, karena kita sudah mendengarkan ya

0: maksudnya di bulan Juli ini pendengar, itu sudah sejauh apa progresnya di Kota Sabang. Dan untuk Bapak Kecik, Pak Effendi ya, memang di Gampung Carabang merupakan gampung pertama ya Bu Lia, yang sudah menerapkan resam gampung ini. Nah, sampai saat ini seperti apa nih Pak implementasinya di Gampung Carabang Pak?
1: Alhamdulillah, semenjak kita tanda tangani resam gampung, kita langsung menghimbau kepada masyarakat, baik pengedar maupun pengguna, agar ya kalau bukan diri kita siapa lagi, kan seperti itu. Apapun kita lakukan, kalau dirinya tidak sadar juga tidak akan tercapai hal ini. Jadi saya juga pernah mengatakan kepada kepala BNN, insya Allah dalam waktu 3 bulan Cot Abo

ditemukan lagi ada peredaran atau pemakaian narkoba. Karena di saat itu memang ada pro kontra, tetap bagi si pengguna itu sendiri bahasanya yang dia lakukan itu seolah-olah benar. Tapi itu sudah jadi satu musuh negara.

dikatakan oleh Ibu Kepala BNN tadi sangat benar adanya. Udah itu kita juga membuat resam gampung ini bukan untuk menekan atau menjerumuskan. Dalam artian kita lakukan dengan harmonis. Kita berikan arahan-arahan supaya mereka tidak menggunakan secara manusiawi seperti itu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang langsung memang menjumpeng saya. Pak, saya seperti ini, bagaimana caranya? Yang pertama, pada saat kalau ada keinginan itu, jumpeng saya. Nah, kita akan bekerja sama dengan BNN untuk, ya itu tadi rehab, saya bilang seperti itu. Ya kan, gini Pak, seandainya saya rehab, apa enggak ujung-ujungnya nanti saya dipenjarakan? Ya justru itulah kalau kita menyerahkan diri atau kita memohon, bahkan tanpa dipungut biaya. Iya. Yang selama ini yang kalian lakukan itu kan mengeluarkan biaya. Nah, begitu giliran rehab, supaya tidak mengeluarkan biaya. Nah, jadi dengan kesadaran diri kita, saya bilang, dengan kesadaran diri kita sendiri, mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Tapi kalau tidak ada dasarnya dari diri kita sendiri, karena takut, itu akan berulang lagi. Karena setiap yang takut itu, begitu hilang takutnya akan berulang lagi. Tapi kalau kesadaran dari diri kita sendiri, ya mudah-mudahan itu akan lenyap dari diri kita, saya bilang, untuk berbuat hal-hal yang sudah dilarang tadi. Jadi apabila nanti sudah yakin bahwa saya tidak akan terulang, ayo ikut sama saya, atau langsung saya berikan nomor HP Kepala BNN, dan satu orang pun tidak akan ada yang tahu kecuali dirimu, saya, Kepala BNN, dan Allah. Kita harus ikut sertakan Allah. Nah, jadi setiap kita sudah menginginkan hal itu tadi, apa namanya itu, dalam artian sengok kita, sakau itu, kita harus ini, berusaha bagaimana caranya kita melawan yang tadi saya bilang. Tempat-tempat, semua saya tahu tempatnya, saya bilang. Nah, tapi mudah-mudahan, alhamdulillah, semenjak kita tanda tangani perjanjian tadi itu untuk resam gampung, nah itu kan sudah kita buat ada beberapa item bagi si pengguna, ada beberapa poin bagi si pengguna. Yang pertama, apabila memang ketahuan, kita berikan hukuman selama 2 minggu membersihkan masjid, azan subuh selama 1 bulan. Nah itu semuanya mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Jadi bukan kita siksa, bukan. Nah, dan bukan kita mau begitu dia nanti menyerahkan diri langsung kita jebloskan ke penjara.

0: Jadi Pak, sebelum menjalankan ataupun juga melakukan MOU dengan BNN terkait Resam Gampung ini Pak, itu kalau angka peredaran narkoba sendiri di Gampung Cerabe seperti apa Pak?
1: Pada saat itu kita hanya mendengar. Nah, pada saat saya ketua pemuda, tiga periode saya ketua pemuda itu hanya mendengar. Dan memang juga ada beberapa yang kita tahu bahwasanya dia itu pengguna lah, seperti itu kan. Ya saya selaku ketua pemuda, pengamanan Gampung, saya tetap tegur. Nah, walaupun dia mau dendam secara pribadi, marah secara pribadi, karena saya tegur tadi, saya tidak peduli. Kenapa? Hari ini mereka, mungkin besok bisa anak kita. Kan seperti itu, kita punya anak. Jadi, dengan kita berbuat seperti itu, anak kita ini kan melihat tingkah laku kita. Nah, seperti itu. Ya, tadi itu tantangannya, yang pertama, pasti dia mengembalikan apa-apa itu ke diri kita. Contohnya, bukan uang bapak, uang-uang saya. Nah, yang saya kerjakan ini juga nggak ada menyinggung bapak. Nah, seperti itu. Memang benar. Tapi di saat pada tidak ada lagi, itu banyak yang kehilangan ya besi-besi pagar, ya kan, pintu-pintu kamar mandi, gedung-gedung yang tidak dihuni, itu ada kaitannya dengan narkoba. Nah, jadi kalau kita bilang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita makan sehari-hari, nggak sampai sebegitunya.

sekolah nggak hentikan, keluarga berantakan, anak akan sengsara, istri menderita. Ujung-ujungnya apa? Bisa. Nah, setelah kita sadar, untuk apa lagi? Kita sudah tidak ada lagi dengan keluarga sebenarnya. Coba dari sekarang kita hentikan, mudah-mudahan kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Tapi alhamdulillah setelah saya sampaikan itu, beliau ini datang lagi kepada saya, Pak, saya berterima kasih. Saya kan lupa juga ya, karena setiap yang saya sudah sampaikan itu saya tidak akan mengingat lagi, kan sebetulnya. Tentang apa? Ya tentang nasihat Bapak, supaya saya tidak menggunakan narkoba. Setelah itu saya tidak bergunakan, saya sama keluarga tidak pernah ribut. Walaupun kita bilang makan dengan ikan asin, tapi selalu ada. Kalau dulu, jangankan kita...

0: setelah makan ikan asin, daun ubi saya harus cari ke kebun tetangga. Nah, sebenarnya ini apa adanya saya sampaikan. Tapi dengan Bapak sampaikan kepada saya pada saat itu, alhamdulillah menjadi acuan sama saya. Untuk anak-anak saya juga saya sampaikan, jauhi narkoba. Nah, sekarang saya insya Allah, dengan izin Allah, saya sudah tidak pernah mengkonsumsi lagi. Nah, saya sampaikan, bahkan saya bilang di Gampung, barang siapa bisa memberitahukan bandar narkoba akan saya berikan hadiah 2 juta.
1: Luar biasa, Pak.
0: Saya berikan sampai saat ini masih berjalan. Apabila ada yang bisa memberitahukan bandar narkoba siapa saja dia, ya kan? Nah, ini pasti akan saya berikan hadiah. Untuk si pemberitahu dalam artian orang yang kita ini tadi. Semua di situ pada saat itu hadir Tuh Haput, Jurung, anak Jurung, pemuda, ketua pemuda, dan bahkan pemuda kampung itu sendiri. Saya menyatakan di situ, insya Allah untuk Cot Abe akan terhindar dari narkoba, baik anak-anak maupun yang ya kita bilang tua, ya. Nah, saya pernah sampaikan. Dan pada saat ini setelah saya pantau akhir-akhir ini. Yang biasanya saya melihat dengan mata kepala sendiri, kita kan tahu orang yang lagi sibuk itu kapan saatnya? Di saat maghrib, orang pada saat mau mengerjakan ibadah sholat maghrib, yang ini pasti dia akan berhubungan ke sana. Itu di sana tidak akan lama. Jadi kalau ada datang orang ke rumah atau jumpa di tempat gelap hanya 5 menit atau 2 menit, itu tidak ada urusan lain. Nah, itulah sekarang yang dilakukan. Kita tidak menutup mata. Kita bilang dia begitu ke sana, apa tujuannya ke sana? Dan kita lihat juga orangnya bukan orang di Cot Abe itu sendiri. Nah, dan ada orang tempat-tempat lain dari warga lain. Seperti itu. Nah, kalau dia datangnya hanya 2 menit, 5 menit paling lama berangkat lagi, apa yang mereka kerjakan? Itu aja. Nah, saya yang seperti itu langsung saya tegur, siapa? Kenapa? Kalau kita biarkan, jadi untuk apa kita buat sang gampung? Nah, dengan adanya kita tegur seperti itu, mereka akan sadar juga, betul juga yang disampaikan oleh Pak Kecil tadi, kan seperti itu. Nah, saya juga tidak mau menjerumuskan warga, kan seperti itu. Jadi apapun kaitannya dengan narkoba, baik itu yang bandar maupun pemakai, tetap akan kita berikan satu masukan atau berikan nasihat. Resam Gampung dan sudah kita bilang membersihkan masjid, membersihkan musala, hajan subuh, mengikuti pengajian. Nah, itu semuanya kan kembali untuk mereka juga. Kita punya anak, rata-rata kita bilang punya anak. Nah, jadi jangan gara-gara kita, anak kita juga terikut, terimbas. Karena setiap yang kita tanamkan, kita selaku orang tua akan kembali kepada anak. Itu, jadi apapun yang kita buat, baik buruknya yang kita lakukan selaku orang tua, itu akan kembali kepada anak. Nah, itu Mbak Jah.
1: Iya, ya, baik. Memang sangat dalam sekali. Dan tentunya memang bisa menjadi contoh untuk gampung lain ya, Ibu Lia. Baik, dan untuk pendengar yang mungkin ingin bertanya langsung ya tentang tema kita hari ini, Resam Gampung itu sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang, di pulau paling ujung barat Indonesia, Anda bisa kirimkan pesan Anda pendengar di nomor WhatsApp kami di 0851-8334-4727. Nah, nanti kita akan lanjut lagi pendengar. Kita akan bahas lebih dalam begitu ya tentang Resam Gampung. Masih bersama narasumber kita Ibu Dahlia Sungkar, Kepala BNN Kota Sabang, dan juga Bapak Muhammad Effendi selaku Kecik Gampung Cot Abe. Kita dengarkan yang satu ini.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya bunuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, anjir. Banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku, juga jauh sama aku.
0: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on-demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, masih dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Tentunya masih dalam dialog berjaringan di hari ini pendengar di edisi 8 Juli 2026 dengan tema kita Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Dan masih dengan narasumber kita ya, Kepala BNN Kota Sabang juga Bapak Keci Gampung Cot Abe. Dan untuk Anda pendengar yang pastinya ingin bertanya langsung dengan narasumber kita terkait tema hari ini, bisa langsung kirimkan pesan Anda di nomor 0851833447. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya tentunya seperti apa Resam Gampung itu dan sejauh apa sudah penyebaran narkoba di Kota Sabang, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pihak Gampung, terutama Gampung Cot Abe, untuk memberantas yang namanya narkoba ya, supaya dari Gampung dulu tentunya bisa menjadi Gampung bersinar hingga seluruh Kota Sabang itu menjadi Sabang bersinar. Dan kita juga tentunya mungkin pendengar ingin tahu juga ini ya, Ibu Lia, seperti apa sih isi dalam Resam Gampung itu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya.
1: Terima kasih Mbak Dia. Jadi kita membentuk Resam Gampung ini juga ya merujuk dari Kanun Wali Kota yang pernah yang sudah kita terbitkan itu di bulan Oktober tahun 2024, yaitu Kanun Wali Kota nomor 3 tahun 2024, di mana pemerintah Papa kita yaitu Pak Wali dan Pak Otu sangat mendukung bentuk pencegah atau memfasilitasi ya P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika di Kota Sabang. Nah, atas dasar itulah kita membuat Resam Gampung, di mana

direhabilitasi. Untuk direhabilitasi di BNN Kota Sabang. Nah, seperti saya sampaikan tadi Mbak Dia, kurangnya kesadaran ya dari masyarakat sekarang untuk melaporkan diri, untuk merehab diri itu yang masih sangat kurang di Kota Sabang. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2026 ini yang baru kesadaran sendiri itu Pak baru ada 2 atau 3 orang yang melakukannya Pak ya. Tapi ada sekitar 5 orang itu yang sudah terkena tindakan hukum artinya dilakukan pengeredekan oleh kepolisian dan dengan barang bukti yang memang di bawah SEMA yaitu 1.21 gram dan ganja 2.5 gram mereka harus melalui proses asesmen di mana di situ ada pihak kepolisian, BNN dan kejaksaan. Nah, dari yang kami terima ya klien dari polisi

kemarin itu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kalau gratis itu adanya di depan Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Nah, itu ada kami kirim beberapa orang ya dari hasil asesmen. Dan yang berbayar juga ada. Berbayar itu ada sekitar tujuh yayasan yang berbayar untuk rehabilitasi narkotika. Jadi isi dari resam tersebut yang kita utamakan adalah rehabilitasi, dan kemudian ada sanksi sosialnya lagi seperti yang tadi Pak Ricik sampaikan. Sanksi sosial itulah membersihkan

0: Surabaya. Dan sudah berapa tahun kita laksanakan, Pak. Jadi ada anak SMP ataupun SMA yang kami angkut untuk menjadi agen narkoba, yang dia bisa menyampaikan ke temannya bahaya narkoba dan juga bisa menyarankan, bisa menyarankan untuk datang ke BNN dan seperti itu.
1: Jadi sesama teman mungkin pendekatannya lebih bisa dapat gitu, Bu Lia, ya, mungkin saling mengingatkan begitu ya. Selain ke remaja tadi, mungkin kalau dari segi orang tuanya juga mungkin pernah dari BNN sendiri melakukan sosialisasi ada, juga, Bu Lia.
0: Memang ada kegiatannya itu ketahanan keluarga. Dan selain itu juga ada agen pemulihan, ya, agen pemulihan itu kita berikan bimbingan teknis juga beberapa hari. Nah, mereka yang langsung terjun ke masyarakat itu biasanya dari pemuda kampung. Kita pilih dari pemuda kampungnya.
1: Iya, baik. Dari Ibu Lia tadi sudah sangat jelas tentunya seperti apa upaya yang sudah dilakukan BNN sejauh ini untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di Kota Sabang. Dan kalau dari Pak Keci ini, tadi kan seperti yang Pak Keci katakan bahwa di Gampung itu memang sudah diterapkan juga kegiatan sosial begitu ya, bagi pengguna narkoba mungkin seperti melakukan sanksi adat yang seperti melakukan pengajian, kemudian membersihkan halaman masjid begitu. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan ini, Pak Keci, yang sudah diterapkan hal seperti ini,

0: melakukan hal seperti ini?
1: Baik, setelah kita adakan pertemuan orang tua tuaput, itu kita panggil semua. Kita diskusikan bagaimana cara kita menangani tentang resang gampung supaya kita terbebas dari narkoba, kan seperti itu. Jadi untuk warga itu sendiri, bahkan pengguna, saya pernah menyampaikan kalau bukan kita yang merubah diri kita, siapa lagi, kan seperti itu. Nah, dengan adanya sanksi ini pun, itu anggap aja seperti gotong royong kita bilang. Kalau kita menganggapnya itu seperti gotong royong, ya itu memang nggak akan merubah tingkah laku kita tadi. Tapi kalau itu menganggap kita suatu teguran bagi diri kita, gitu, dalam artian, si Pola itu ngapain dia di masjid? Nah, bersih-bersih masjid. Kan biasa, kalau di Coa Abu ini gotong royongnya hari Jumat dengan hari Selasa. Nah, itu instruksi dari wali kota. Kita asri gampung masing-masing dalam rangka lomba bersih gampung, kan seperti itu. Jadi dengan kehadiran seandainya ada masyarakat yang membersihkan masjid atau musala atau kantor kecil di lain hari itu tadi, pasti kan masyarakat bertanya, kenapa dia, kenapa, kan seperti itu. Jadi dalam artian supaya tidak terjadi hal itu, kalian harus berhenti, saya bilang. Kalian harus berhenti, saya tahu, bukan nggak tahu, saya bilang. Saya tahu, saya bilang. Jadi untuk berhenti itu tadi bagaimana caranya? Itu kembali kepada diri kalian, Semen. BNN membuka peluang penuh rehab gratis, bukan rawat inap. Berangkat pagi 1 jam atau 2 jam bisa kembali lagi. Jadi kita bisa aktivitas, Semen. Di saat-saat kita udah mulai kepengen, saya bilang itu, untuk menghisap atau apa, terserahlah, saya bilang itu. Bagaimana caranya, terserah, saya bilang. Tapi untuk mencegah itu tadi, diri kita harus bersikeras atau bersekukuh.

mungkin mereka akan lebih terbuka dalam artian bagaimana ya cara menghilangkan ini ya. Saya sebenarnya nggak mau, tapi kadang-kadang begitu saya kepengen, nah, saya harus ini. Bahkan mereka tetean di saat uang tidak cukup, mereka nya tetean. Jadi kalau kita bilang

dengan BNN ya, melalui fasilitator tersebut. Di mana fasilitator tersebut adalah pegawai dari BNN itu sendiri. Jadi di kami ada sekitar 28 orang ini, kami sudah menunjukkan, sudah mengeluarkan SK-nya, satu orang memegang satu gang

0: tersebut terkait dengan peredaran narkotika, penyalahgunaan, suatu pemakaian, itu juga nanti fasilitator kita yang akan turun langsung ke kampung. Hmm. Jadi fasilitator itu seperti halnya dari Polres ada Babin,
1: Babinsa,
0: dari Kodim, gitu kan. Jadi dari BNN juga ada fasilitator. Nah, jadi kami harapkan nanti kedepannya itu akan terus Mbak Bia, akan terus kita laksanakan hingga terbitnya Resang Gampung, di mana itu menunjukkan kepedulian atau bisa memberikan efek jera lah kepada si pemakai. Tapi kita tekankan lagi di sini, Resang Gampung ini bukan pengganti dari tindakan hukum. Jika yang bersangkutan memang target operasi ataupun dia memang peredar atau pengedar besar ataupun bandar, itu kita tidak bisa hanya dengan melalui Resang Gampung ini ditindak, tapi memang ada aparat hukum yang akan menindaknya.
1: Nah, artinya itu ada perbedaan. Perbedaan dalam artinya seperti ini. Mungkin kalau yang kita tindak sebagai tadi kita masukkan dia ke Resang Gampung, pemeriksaan masjid, menasa akan berkecil, mungkin itu memang pengguna murni dia karena terpengaruh tadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau namanya sudah pengedar atau memang dia sudah memang berat, nah itu juga tidak bisa kita lakukan dengan resang-resang tadi. Cuma kita mencegah bagaimana caranya supaya jangan sampai mereka yang bersangkutan ini berhubungan dengan kepolisian. Jangan kita ibaratnya jangan sampai inilah dia kan menyesal untuk setelah ditangkap kan timbul penyesalan. Nah, tadi waktu kita mau rehab dia malu. Oh nanti begini begini, tapi setelah ditangkap apalagi mau dibilang, kan sudah enggak itu juga.
0: Jadi Resang Gampung ini kita lebih menitik beratkan kepada pemakai ya. Kita anggap pemakai ini bisa saja

harus kita sembuhkan, kita pulihkan dia. Jadi makanya itu kenapa kami sangat mengharapkan ya Pak partisipasi dari warga Gampung ya, terutama dari keluarga sebagai support system ya, sebagai support system yang utama untuk menjalankan rehabilitasi.

0: ada biayanya gitu ya. Jadi mungkin berpikir dua kali gitu ya untuk ke BNN.
1: Padahal semuanya gratis, semuanya gratis. Dan kami juga sering juga turun ke kampung itu, kami ikut sertakan Bapak dokter ya. Kadang malam kita turun, pokoknya di luar waktu inilah ya, waktu berdinas. Nah, kita menyampaikan pihak di BNN ini adalah gratis.
2: Jadi mungkin begini juga Bu, mereka ini kan tentang rehab itu, apa yang maksudnya rehab? Sebenarnya rehab ini kan seperti kita berobat ke dokter biasa,
1: puskesmas.
2: Jadi apa yang sakit tadi itulah yang diberikan kan sebetulnya. Mereka berpikirnya lain gitu. Jadi kalau ke BNN apa kan sebetulnya?
1: Jadi cuma dengan membawa KTP saja, dengan bawa KTP seperti kita halnya berobat ke puskesmas ya, ada dokternya. Nah, mereka juga nanti akan melakukan inilah konsultasi, konsultasi screening.

0: pas bagaimana sudah pemakaiannya, dan nanti akan diberikan obat juga oleh dokter secara gratis. Dan konsultasi ini atau rehabilitasi ini tidak bisa hanya sekali saat datang langsung selesai, enggak gitu.
1: Berkelanjutan.
0: Iya, berkelanjutan, bisa 3 bulan, 6 bulan, dan waktunya juga nanti akan dokter tetapkan. Misalnya datangnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, nah nanti sebulan jadi sebulan sekali.
2: Berarti tergantung beratnya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Tergantung dari kondisi si pemakai tadi.
0: Obatnya juga seperti itu. Dan setelah melakukan laksanakan rehabilitasi, nanti juga akan ada masa pasca rehab. Nah, itu jika yang bersangkutan ya kita hubungi, dia tidak bisa hadir, kita yang datang ke rumahnya untuk melihat kondisinya seperti apa, perkembangannya setelah 6 bulan, apakah kita tes urin lagi kan yang pasti, apakah dia mengulang kembali atau memang ya alhamdulillah kita support system dari keluarga juga sangat baik kan, tentu dia tidak kembali lagi ke situ ya, Pak, ya.
2: Itu harapan kita.
1: Iya, berarti memang bagi masyarakat ini, Bu Lia, ya, tentunya tidak perlu ragu ya kalau memang mau ke BNN, karena memang juga pembinaannya gratis, tidak dipungut biaya apapun begitu ya, dan identitasnya pastinya juga dirahasiakan.

yang menerapkan resam gampung ini, mungkin ada himbauan untuk warga Kota Sabang, khususnya untuk Gampung Cikabek sendiri, dan juga mungkin untuk gampung lainnya juga ini, Pak.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami RRI Singkil FM 92,2 MHz untuk edisi kerja hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 yang akan kita lanjutkan ya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu dan juga informasi pendengar akan kami hadirkan ke ruang simak Anda menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini, di mana cuaca di siang hari ini juga terpantau masih cukup baik ya untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Pendengar, Anda yang sedang beraktivitas ataupun Anda yang sedang bersantai di suasana siang hari ini, semoga masih dapat terus terhibur dengan lagu-lagu dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang simak Anda.

Lagu-lagu masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda, menemani Anda yang sedang bersantai ataupun Anda yang sedang beraktivitas, karena memang cuaca di siang hari ini masih cukup baik untuk kita beraktivitas. Pendengar Nah Aceh sendiri saat ini atau beberapa hari ke depan, pendengar, itu diprediksi akan cukup panas ya, kecuali di Aceh Singkil di malam hari memang ada sedikit potensi hujan. Nah, tapi bagaimanapun cuaca di luar sana, pendengar, kita juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh, apalagi kan menjelang musim kemarau ya, di mana cuaca masih cukup panas, ekstrim gitu ya. Menjaga kesehatan tubuh adalah menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan.

Nah, saudara pendengar, mungkin dari Anda juga beberapa ya, karena memang kita kan belum ini ya, belum memasuki waktu libur, belum memasuki waktu sekolah anak-anak ya. Jadi saat ini kita masih menikmati libur sekolah ya. Beberapa dari Anda juga mungkin sedang mempertimbangkan ini ya, mau kita habiskan kemana ya liburan kali ini pendengar. Sebenarnya kalau ngomong masalah liburan, banyak sih tempat-tempat liburan yang ada di daerah kita ini ya. Ada di, kita bisa pergi ke pantai, bisa pergi ke sungai, bisa juga pergi ke danau ya, karena potensi wisata di Aceh Singkil itu juga cukup banyak. Nah, mungkin ada juga beberapa dari Anda yang memang hobi mendaki, pendengar. Walaupun kita di sini tidak ada ya secara khusus, tapi memang ada beberapa tempat yang tidak dibuka secara umum untuk kita melakukan trekking atau pendakian. Nah, ngomong-ngomong masalah mendaki, pendengar, masalah mendaki kan identik dengan gunung ya. Dan beberapa jenis gunung yang ada di Indonesia itu adalah gunung yang sangat sangat baik atau sangat cantik gitu ya, atau sangat ya baik untuk kita daki, pendengar. Kalau belakangan hari ini kan kita juga ini ya sering mendengar gitu, ada satu nama gunung yang cukup terkenal ya, bukan karena banyak orang mendaki ya, bukan karena sedang meletus, tapi karena mitos ya, mitos atau kejadian supernatural yang terjadi, yaitu Gunung Kawi. Ya, walaupun Gunung Kawi ini terletak di Malang, Jawa Timur, pendengar, tapi pemberitaan belakangan ini ya cukup membuat atensi masyarakat tentang Gunung Kawi. Gunung Kawi ini sebenarnya gunung apa sih? Nah, kalau kami baca dari situs rri.co.id, pendengar, biasanya menjelang malam hari. Nah, menjelang malam hari, halaman kompleks ziarah Gunung Kawi ini mulai dipenuhi peziarah yang datang membawa harapan ya di berbagai penjuru. Nah, sebagian menaburkan bunga, sebagian lain memilih berdiam diri sambil melafalkan doa dalam suasana yang tenang dan khusyuk. Nah, di balik wajahnya, sebagian tempat ziarah Gunung Kawi sejak lama dikaitkan dengan cerita mengenai pesugihan yang terus diwariskan. Nah, cerita ini berkembang melalui obrolan warga, pengalaman peziarah, hingga kabar yang berulang kali muncul di media sosial. Nah, tidak sedikit juga orang datang karena rasa penasaran terhadap kisah yang telah beredar selama puluhan tahun di tengah masyarakat. Nah, mereka ingin melihat sendiri bagaimana sih sebuah tempat ya mampu melahirkan begitu banyak cerita yang saling bertaut dan berkembang. Pengelola kawasan tetap menegaskan bahwa kompleks tersebut merupakan lokasi ziarah yang terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang.

Nah, saudara pendengar, pengelola kawasan tetap menegaskan bahwa kompleks Gunung Kawi itu merupakan lokasi ziarah yang terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Nah, aktivitas utama yang dilakukan para peziarah adalah berdoa, mengenang tokoh yang dimakamkan dan memohon keberkahan pada Tuhan. Nah, meskipun demikian, ya, kisah mengenai jalan pintas memperoleh kekayaan terus melekat dan membentuk citra Gunung Kawi di mata banyak orang. Nah, cerita ini bergerak dari mulut ke mulut, berubah mengikuti zaman, namun tidak pernah benar-benar menghilang. Bagi warga sekitar, kehadiran peziarah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warung makan, kios bunga, dan penginapan hingga jasa transportasi tumbuh mengikuti ramainya aktivitas orang yang datang berziarah. Nah, sebagian pengunjung mengakui memperoleh ketenangan setelah berziarah, sementara yang lain sekedar ingin mengenal sejarah yang tersimpan di kawasan tersebut. Perbedaan tujuan itu memperlihatkan bahwa Gunung Kawi memiliki makna yang tidak selalu sama ya bagi setiap orang yang berkunjung.

Seorang pemandu wisata Gunung Kawi, Harmoko, menghabiskan kesehariannya mencari pengunjung yang ingin berdoa demi memperoleh keberuntungan dan kekayaan hidup. Nah, selain itu, selain ya beliau ini mendampingi gitu ya, dia menyediakan layanan penginapan, mengantar ke makam keramat, hingga menjadi fotografer pribadi bagi pengunjung. Nah, selama 30 tahun Harmoko menjalani pekerjaan tersebut dengan membangun hubungan yang baik bersama para pengunjung yang terus berdatangan. Nah, baginya setiap tamu memiliki kebutuhan berbeda sehingga pelayanan dilakukan secara ramah, sabar, dan menyesuaikan dengan tujuan kedatangan masing-masing. Nah, ia menyebutkan hampir tidak pernah menggunakan istilah pesugihan ya ketika menjelaskan praktek spiritual yang dilakukan sebagian besar para pengunjung tersebut. Nah, ia lebih memilih menyebutkan sebagai lelaku kandang bubrah karena dianggap lebih tepat menggambarkan rangkaian laku spiritual yang dijalankan. Nah, menurutnya

dan kesamben Blitar ketika agresi militer Belanda pertama berkecamuk di Jawa Timur. Saat tiba, wabah kolera menyerang penduduk beserta ternak, namun perlahan menghilang hingga warga memandangnya sebagai penyelamat desa setempat. Nah, ia menyebutkan sejak dulu yang datang banyak orang Jawa dan Tionghoa. Makanya di sini ada kelenteng dan juga masjid. Karena ya mereka ya katanya menolong tanpa pandang suku dan ras, yang jadi masalahnya adalah kemunculan kabar tentang pesugihan. Nah, ia mengaku bahwa dirinya tidak tahu siapa yang memulai, namun yang jelas pihaknya tengah berperang melawan kabar bohong itu dalam satu dekade belakangan ini. Nah, salah satu biang masalahnya adalah calo-calo yang berlebihan dalam menarik minat pengunjung. Jadi menurutnya banyak calo yang mereka itu hanya mau ambil duit saja tanpa pernah berkontribusi pada pihak kami. Nah, meskipun demikian, ia mengaku praktek komersialisasi ziarah telah berkembang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola kawasan setempat. Beragam biaya persembahan hingga pagelaran wayang itu disediakan. Sementara pertunjukan tetap berlangsung meskipun tanpa kehadiran penonton sekalipun. Nah, Pesarean Gunung Kawi, pendengar, menjadi tempat beristirahatnya Eyang Jogo bersama dengan murid sekaligus anak angkatnya, Raden Mas Imam Sujono. Eyang Jogo dikenal sebagai Cicit Pakubuwono pertama sekaligus pengawal Pangeran Diponegoro yang wafat pada tahun 1871 di kawasan tersebut. Nah, di kompleks Pesarean berdiri pohon Dewan Daru yang tumbuh tepat di depan makam Eyang Jogo dan juga menarik perhatian para peziarah. Nah, pohon tersebut dipercaya membawa keberuntungan bagi mereka yang kejatuhan buah maupun daunnya ketika menjalani tirakat dengan penuh kesungguhan. Nah, dari cerita yang diterima pendengar, pohon Dewan Daru berasal dari tongkat Eyang Joko yang ditancapkan sehingga kemudian tumbuhlah dia. Kemudian buahnya itu sering dinantikan peziarah karena dipercaya membawa keberuntungan. Biasanya mulai bermunculan ketika memasuki bulan Desember setiap tahunnya di kawasan tersebut. Nah, banyak peziarah meyakini siapa saja yang betapa lalu kejatuhan buah, daun maupun ranting Dewan Daru akan memperoleh keberuntungan dalam hidup. Namun ya, kepercayaan tersebut diyakini membutuhkan kesabaran karena tidak semua orang memperoleh pengalaman serupa dalam waktu yang singkat. Menurut salah seorang penjaga makam, Juno, peziarah datang terutama untuk mendoa atau mendoakan serta mengenang jasa para leluhur yang dimakamkan di tempat tersebut. Tradisi ziarah telah berlangsung sejak tahun 1871 dan terus ramai, terutama menjelang malam Satu Suro serta Jumat Legi. Nah, pengunjung menjalankan ziarah seperti di makam lainnya melalui prosesi tawasula, tahlil, tirakatan, kemudian ditutup dengan selamatan secara khidmat. Nah, tidak ada ritual pesugihan dengan syarat tertentu, apalagi pengorbanan nyawa, sebagaimana cerita yang selama ini beredar luas. Nah, berbeda dari kawasan Pesarean, Keraton Gunung Kawi berada di puncak ketinggian sekitar 2.860 meter di atas permukaan laut, di mana suasana sakral terasa sejak memasuki kawasan karena memang berbagai macam sesajen ini masih terlihat tersusun pada beberapa sudut yang sering digunakan untuk beribadah. Nah, selepas melewati gapura utama, pengunjung akan menjumpai tiga makam yang dipercaya sebagai pengawal setia Eyang Tunggul Manik beserta dengan istrinya. Ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo yang dimakamkan sebelum kompleks keraton bagian dalam.

Nah, setelah kita melewati kompleks makam, bangunan utama Keraton Gunung Kawi ini berdiri di ujung anak tangga dengan suasana yang tetap tenang. Pada sisi timur bangunan, pohon Dewan Daru tumbuh menjulang dan menjadi bagian penting dalam kepercayaan masyarakat yang berziarah di sana. Nah, menurut Jono, keraton lebih dikenal sebagai tempat ziarah untuk mendoakan leluhur daripada lokasi yang dikaitkan dengan praktek pesugihan. Pada malam-malam tertentu, kawasan tersebut dipenuhi peziarah dari berbagai daerah yang datang menjalankan doa dan tirakat yang khusyuk. Nah, meskipun cerita tentang tumbal pesugihan itu marak, penjaga dan pengelola situs kawasan Gunung Kawi ini membantah adanya praktek tersebut. Mereka menjelaskan bahwa para pengunjung datang untuk berziarah, berdoa, dan mencari keberkahan gitu ya. Karena memang mereka atau para peziarah ini meyakini berdoa di makam Eyang dapat membantu untuk mencapai kesuksesan bisnis atau karir. Nah, di sini peziarah melakukan itu tadi, aktivitas tahlil ya, berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keberkahan dalam hidup, rezeki dan kesuksesan. Nah, sebenarnya pendengar ya, bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah memang ya dari penjelasan kami tadi Anda merasa kayaknya memang tempat pesugihan atau hanya sekedar tempat makam biasa gitu yang biasa dikunjungi oleh ya kita gitu ya, karena di sana ada makam leluhur dan juga ada makam-makam tokoh yang memang cukup berpengaruh gitu ya. Nah, tapi menurut saya sih ya, terlepas dari fenomena atau mitos ya, intinya ketika kita ingin mengunjungi suatu tempat ya, kita harus meluruskan niat dulu ya. Kalau memang niatnya mau yang negatif ya akan terjadi yang negatif gitu. Tapi kalau niatnya baik ya atau lurus-lurus aja, mungkin ha, mau lihat-lihat tempat sejarah, situs sejarah, berziarah, berdoa, saya rasa tidak akan ada tidak akan ada masalah.

Nah, pendengar, kita juga sesaat lagi ya. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Kita nantikan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Argentina menjaga asam mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

0: pertandingan.
1: Yo hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga Asala Albiser.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
2: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme

0: masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan. Yang orang lebih banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
0: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.

Pasti ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. Ini sampai ke fuse penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: sepak bola, kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: Sen Padare memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.